0: bigambo nyo ejo si chamanyi ndi funo mulala
1: matu dali obadotya si chamagezi okuyombera bantu obango nyize zenga kunyizi